0: kankulu labantwana bayahlanya kore ba mpuledisa lezulu bathi bona ba funa ukusetla emapetla banya kore fetsa how can I have
1: banya na ba banya kore fetsa
2: fetsa
1: fetsa
2: fetsa
1: fetsa

0: Muzamani, ndoti buza chipinga nchopura ondari ini, jiani chere deya nui. Nive bangani ivariwe. Ni dai wana ngori aniko ufa ini musi. Kana nito investa boka kaka property mani mzamani mani chere deya nui ido vurunga ya gori. Ezo na kwa ita zone ezo ni. Duba na duba nendo wendi sekori chere deya ni yoro. Chere deya ni yoro. Yoro bangu ita mi.
1: Dito ziti sahani.
0: Dito ziti sahani.
1: Zozo invest malu.
0: Ah, ni wano zumbula la iti badi. Na musi ni wori ankele, ni wori ankele. Marezu no furesai. Niri eru urubu. Eru urubu.
1: Basa ngonu robeza malu.
0: Mani ni kuzi mambere
1: basi ngono
0: ara ni kunya kontechere sai nri tuwara bangani nashuka naita tsumwe fifth deposit ni kuzi thoms na jachere dyano na ivaya zvobudika naita zvino kuno zvino zvo investa ka property ni dzova right mduru ngori hezvo zvino kuita zvone hezvo ngai chirede I dapat rasa kopi ramadhan.
1: Orang ratu asin undinga si, zinga cimbila.
0: Ay, oh, nanti si kawan saya ne, nanti si kopi acer itu zanga zau budi. Ni boleh ngarana, konya ngarana si cimbila budi.
1: Aban tuh, cere dia ngai koru, malu mertu abangko.
0: Good. Arah nanti si kawan si boleh suri cere dia ngai koru bay. Ngaku dapat budi naku cimbila, cinta oni apa oni. Kori, heli si anggolo tuh vumain. Ini cerita sani nene, riya bangga ni, risuker hita zau disuneh cerita nu, ya doa zanda ni zau.
1: Uncle, ringa tuwa nasi nama.
0: Okay.

0: Eraj.
1: Da didan.
0: Dio no itan.
1: Ando takara.
0: No da zatanga.
1: Tangela men.
0: La pet la goroi.
1: Eh?
0: Ka petroro.
1: Oh, ni ko itoda. Toro udzi san wanya ga chin shere.
0: Ni ko toda petroro ya runa. Ni ko usa nur no da zatanga na go ka fati gori.
1: Ndi doro men.
0: Je ba so ko gonya.
1: Hai, tu kubuza, tu kubuza watecherezi.
0: Na ndu mtecherezi tu.
1: Oh, nani watecherezi? Ufiko kwenye nga kukai.
0: Anongu wambu. Ndoto zidwara nwa wambu.
1: What it is about of a racho konda. Ndoto fangishu nuna anono angwa. No funzwa nga bonyi. Ndoto zidwala. Ndoto zidwala teacher's day. No funzwa nga bonyi.
0: Leli salamura wa teacher's day.
1: No funzwa nga bonyi. Nia dua aku zungu zatoni bapa wane. Utrama ini pori kau tu kenyangan rendang karena nano angwa.
0: Oni lantre fi, oni lantre nasi misu FCP. Ipi FCP F. Nanti ada dono lawan nasi misu.
1: Ah, wani suku mezabo zimpa. Ah, wani no dano raba mdiri zumuti. Tapi ni kura mani mdiri zumu. Wani basuk nasi gonyam. Baturi na songo nyamba.
0: Wanchonizo.
1: Wanchonizo baturi na songo nyamba.
0: Abako rokota ningo.
1: Arimo totuzi no bunja otuzi no bono de awalera. Wanga ufunguza volume re. Songo nyamba da zwipa.
0: Katome afirisa na rejeda na.
1: Katome ambe bangwe. Arimo no bapenje ni baturi hui. Atatenda no bapenje. Nango basisa ngaba. Uto pastra never never no angwa. Ah. Awa de dia, no no funda nga nyebe. Tudi
0: tsimuti. Ya, ifani mafungo ndi njana apo mimi nikane.
1: Eh.
0: Ndi njana apo.
1: Eh.
0: Ufika no fi emon, ni adoni niko kwata. No traka arai. Niko buti zora. O kwata zero doro mutota kala na mufi eh hazuri no taka ndra hazuri ino gori ani go thuela vo ano go takala
1: murengeleni zila zila swimming ninga chikwa murengeleni swidogo mo kedo vuri mizili wa zamini mara ndizo kuvona zvinwalo swidogo mo mwana ndizori ne rotlas
0: aunga dova bova ne bova.
1: Ai ai unga bezile mbya dzo zvima dza khundutsekene. Kuti dima dzina dzimbuya. Kuba baba baba.
0: Kola kola funyana kubya kono ko.
1: Oria lula furafu.
0: Ndolinga na china mana.
1: Eh ndolwa na luna luna bubala ubutsundi akanga so. Pano gozi.
0: Eish.
1: Ndana ndimbya chikwa. Nego wana ini, ini lagi nafin desguaz wajku wes, desguana nafas wajku. Ini ada nombor cikguaz wajku wajli. No chena. Lazi, adio nombu kano, ama koko, ugu ama dachi cikwa ora. Haro, ono lani, kita ugu mula
0: lauti. Orang orang orang orang pangan, mana mungkin macam itu cuti, cakohve.
1: Baru baru dina badi. Ah ini juga baru saya di sini sebab nak cuci bawa macam itu pun.
0: Abah fikir, abah kan ofek, nota kerana mana? Niko kuat aso. Nandro, kan ofek berajuk kuat nandro takaran. Jangan bos yang kaya nazar ni cuci mur. Enak ni yang utakar.
1: Ah, anu kamu faham cuci saya ni pura kurmi. Kau tu faham ramu, kau tu faham cakap tu ramu. Kau tu mandi fiona. Kau tu mandi.
0: Kau tu dindi fio.
1: Kau tu dindi fio. Bagaimana ragai?
0: Angko noreng ragai so.
1: Ayo, noreng garutla. Aduh, orang angko jaya ragai. Satu mina kau tu sorry. Kau tu mandi. Kau tu dindi fio. Kau tu jaya. Itu. Dunia kau tu jaya kau raja. Raja. Noreng garutla si. What about eh? Ngarukulo. Ya zvajuro kama 9 nokwatao. Shini wana uri kuyi, matiro yakwati washangoni.
0: Rachel bro class udan ya ba eh ai chimbira
2: Financial Services na Santam vakuvangana ofisini za MFS pala 52 Beggar Street Luitrichard ndi labutano la 9 October 2026 heli ndi duba la hutwa na vhanetshedzi vha tshumelo za insurance na usumbedza mvelaphanda yo no swikelwaho nga Murobi Financial Services sa risk advisor MFS ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo dza dzigoloi nnḓu mabindu na ndaka iṅwe na iṅwe mbekanyamushumo ya vha nḓilani kha Phalaphala FM i ḓo hasha twii ubva MFS Murobi Financial Services ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo vha ri mulayoni FSP 42997 Murobi Financial Services you always enjoy peace of mind
3: Pana bindu line vha ṱoḓa u ita khungedzelo yalo kha Phalaphala FM Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee kha vha ite khungedzelo na riṋe kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za ri a vha hanela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za
4: Vangari doba na musi wa mashango dava kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vari dalela kha www.paraparafm.co.za